Ini biar kamu makin semangat, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini karena edisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita bawakan 3 musisi Indonesia yang sedang mengusahakan untuk go internasional. Ini sudah go internasional, tapi ini membawa culture-culture atau budaya dari Indonesia, teman Pro 2. Langsung aja kita battle antara Nicky versus Rich Brian dan juga versus Endowda, teman Pro 2. Bisa kamu pilih di Instagram story kita, langsung aja meluncur ke @rri_pro2banten. Habis itu kamu bisa langsung tap icon atau agen story-nya dan ikutan voting atau polling. Kalau gak mau repot, bisa banget juga langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Waktunya traffic update tambah 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Beliana Karla dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Beliana, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2 Banten. Saya Ibda Berliana Karla dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang pagi ini. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, secara umum kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya di seputaran Ciceri dan sekitar Jalan Jenderal Sudirman, yang didominasi oleh masyarakat yang akan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan. Namun demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini. Kembali ke studio.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 Ibda Beliana dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini? Silakan.
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Kemudian, apabila telah selesai upacara, kami menghimbau agar kembali dengan aman dan mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditentukan. Kemudian apabila masyarakat melihat ataupun menemukan adanya kecelakaan maupun gangguan lalu lintas, bisa segera menelpon 110 agar segera ditangani. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibda Belina Karla dari Polresta Serang Kota dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat pagi.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu lagu dari Arsy Widianto featuring Bianca Jody dengan Caraku Teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan sudah muncul nih musisi pilihan kamu dari battle antara Rich Brian versus Nona dan juga versus Nikki. Ini Teman Pro 2 sepertinya lagi pengen banget mendengarkan Nona nih, Teman Pro 2 ya. Kalau gitu tiga lagu dari Nona dengan Hong, Rollerblade, dan Work.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

tali kerupuk dikaitkan di jempol kaki peserta sehingga mereka harus mengangkat kaki untuk menurunkan kerupuk ke arah mulut. Selain itu ada juga karaoke sambil angkat barbel, teman Pro 2. Waduh, ini gimana nih? Jadi setiap peserta ini bakal bernyanyi di panggung tapi harus tetap mengangkat barbel ringan atau beban kocak gitu ya, secara konstan tanpa merusak nada. Kalau aku sih kayaknya udah ngos-ngosan, teman Pro 2 ya. Kalau kamu hari ini kira-kira sebagai panitia atau peserta ada lomba apa aja, boleh juga dong kamu share ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati, investasi.

0: hati bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas lomba-lomba lain gitu kan ya. Ini kita masuk ke kategori kerjasama dan juga estafet bergu. Kalau estafet biasanya yang lucu itu estafet tepung Teman Pro 2 ya. Karena biasanya caranya itu dibariskan sekelompok bisa 5 atau 6 orang gitu kan. Di mana anggota tim ini bakal duduk berbaris ke belakang, terus menuangkan tepung dari piring di atas kepala ke piring rekannya di belakang tanpa menoleh. Dan yang bikin seru sebetulnya karena tepungnya bakal berantakan atau acak-acakan dan juga kena baju nih Teman Pro 2. Jadi ini yang bikin jadi unik gitu kan. Terus ada juga balap bakiak sarung. Nah biasanya kan kalau lomba bakiak panjang itu dimainkan secara berkelompok gitu ya. Tapi seluruh anggota tim juga harus masuk ke dalam satu kain sarung yang sama. Jadi harus bisa mengatur langkahnya nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga sepak bola balon. Jadi pertandingan futsal atau sepak bola di mana setiap pemain ini wajib memakai daster atau sarung dan mengapit balon di perut atau punggung. Nah nanti kalau pecah atau meledak gitu kan balonnya, ini nanti bakal kena pelanggaran atau didiskualifikasi Teman Pro 2. Kalau kamu masih aku tunggu nih, kira-kira hari ini udah lomba apa aja atau punya ide-ide menarik lainnya untuk lomba di 17 Agustus 2026 Teman Pro 2, bisa juga kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama TV di pada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Gimana pagi ini untuk kamu yang ikut upacara atau langsung lomba-lomba, semoga dapat juara ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada fakta-fakta menarik dan juga unik seputar kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2. Dimana saat membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, Bung Karno ini katanya sedang menderita penyakit malaria tertiana dan memiliki suhu tubuh yang tinggi loh, teman Pro 2. Wah, tapi dengan semangat membaranya gitu kan ya, walaupun sedang sakit, Bung Karno masih bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Selain itu, rencana awal untuk pembacaan teks ini tuh dilakukan di lapangan Ikada. Namun akhirnya dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 demi menghindari bentrokan dengan tentara Jepang. Dan selain itu teman Pro 2, kain merah dan putih untuk bendera pusaka itu dibeli oleh Fatmawati dari seorang penjual soto yang menggunakan uang pemberian dari perwira Jepang yaitu Chujo Shimizu. Dan selanjutnya, kalau tiang bendera yang digunakan saat upacara kemerdekaan tuh bukan kayak sekarang teman Pro 2, pakai tiang besi gagah, tinggi, keren, menjulang gitu ya. Tapi bambu jemuran yang disiapkan secara mendadak teman Pro 2 ya. Kira-kira ada fakta unik dan juga menarik apa lagi ya tentang kemerdekaan Indonesia? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk ya, dan kita masih bahas tentang fakta unik dan juga menarik seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana ini juga dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia tuh nggak lepas dari peran Laksamana Maeda Teman Pro 2, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, dimana Laksamana Tadashi Maeda merelakan rumah dinasnya menjadi tempat untuk merumuskan teks proklamasi demi keamanan para tokoh bangsa. Selain itu, untuk berita kemerdekaan ini berhasil tersebar luas ke pelosok Nusantara berkat peran para pelaut dan juga buruh pelabuhan yang menyelundupkan pamflet ke dalam kapal-kapal dagang. Dan teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno sempat dibuang ke tempat sampah setelah diketik oleh Sayuti Melik, namun untungnya diselamatkan oleh wartawan BM Dia Teman Pro 2. Dan setelah ini masih banyak banget fakta-fakta unik dan juga menarik seputar kemerdekaan Indonesia di jalan kemana-mana Teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Balik lagi bareng BTP teman Pro 2 di sepeda TikTok to Deep Talk ya. Dan masih dengan fakta-fakta menarik dan juga unik seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana ini kita juga saat memproklamirkan kemerdekaan, ini mendapatkan pengakuan internasional, yaitu negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dan de jure adalah Mesir, disusul oleh negara-negara Timur Tengah lainnya teman Pro 2. Selain itu, tradisi lomba balap karung saat perayaan 17 Agustus itu sebenarnya merupakan peninggalan masa penjajahan Jepang yang melambangkan sebenarnya penderitaan rakyat saat dipaksa gitu ya memakai kain goni sebagai pakaian sehari-hari. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira punya atau tahu fakta-fakta unik atau menarik seputar kemerdekaan Republik Indonesia, boleh juga kamu share ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung, layar raksasa dan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan.

Informasi lainnya, teman berdua, NASA resmi mengumumkan penyelenggaraan Max Power pada 7 dan 8 November 2026 mendatang. Ini merupakan pameran publik teknologi penerbangan dan antariksa dalam rangka memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Max Power akan berlangsung di sekitar Kennedy Space Center, Florida, di mana acara itu akan menghadirkan berbagai inovasi penerbangan dan antariksa generasi berikutnya.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 petenis Indonesia Aldila Suciaji bersama pasangannya Erin Rothilfall melaju ke babak 16 besar ganda putri Cincinnati Open 2026 yang berlangsung di Cincinnati, Amerika Serikat, di mana mereka meraih kemenangan 2 set langsung atas Asia Muhammad, yaitu Amerika Serikat, dan juga Fanny Stolar dari Hungaria dengan skor 7-5-7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 46 menit. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Untuk Konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di sate siang dan masih ditemani sama BTB nih ya. Kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu biar makin semangat nih untuk lomba ya teman Pro 2, satu lagu dari Blackpink dengan Go.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara.

hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu.
0: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Balik lagi bareng Betim Teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini ya. Datang dari Farhan. Farhan pengen dengerin Anggis Devaki dengan Lewat Semesta. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Miley Cyrus dengan Easy Lover. Another One datang juga dari Fahri. Fahri pengen dengerin Berry Item dengan Hingga. Dan selanjutnya ada juga dari Randika. Randika pengen dengerin Di Lestari dengan Jangan Jatuh Cinta. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Produan Weekend is back. Balik lagi bareng BTB Teman Produan. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Handika. Handika pengen dengerin Shakira Jasmine dengan Wanting It Back. Selain itu ada juga dari Ferdian. Ferdian pengen dengerin Rizky Febian dengan Malam Rawan, Teman Produan. Another one datang dari Nadif. Nadif pengen dengerin Shakira dengan Zoo. Dan selanjutnya dari Dimas ada request Alex Teh dengan Season. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

lagu dari The Rain dengan sendirian tak sendirian teman Pro 2. Ada sudah masuk lagi nih untuk request lagu dari Fahmi. Fahmi pengen dengerin Aespa dengan Rich Man. Another one datang dari Lela. Lela pengen dengerin Isyana Saraswati dengan Iwan Fals, Bunga Terakhir. Selain itu teman Pro 2 ada juga dari Raha. Raha pengen dengerin GAC dengan Bahagia Ya. Dan dari Singgih, Singgih pengen dengerin Young and Dumb dari Avril Lavigne dan Simple Plan teman Pro 2. Buat kamu juga masih bisa banget nih teman Pro 2 untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten. I am a rich man, I am a rich man, I am a rich man, I'm my own biggest.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Setelah lagu dari Tenti Kamal dengan Tak Sejalan, Taman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi nih ya, di santai siang hingga seru ceria sampai jam 7 sore hari ini Taman Pro 2. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye Taman Pro 2.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Sekarang kamu di santai siang ya bareng sama aku, Sarah Genevi, yang nemenin kamu. Mungkin sekarang lagi cari promoan-promoan kemerdekaan teman Pradua. Ini mungkin karena libur juga gitu ya. Terus tanggal 17 Agustus. Ini biasanya kalau lagi 17-an tuh banyak banget kayak promo-promo atas nama siapa yang ada nama ini. Ini boleh buy one get one, boleh ini apa-apa-apa gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin salah satu mungkin alasan biar ayolah jangan diem di rumah. Dan sambil nemenin kamu beraktivitas teman Pro 2, aku masih bakal terus nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Tuh bro dua yang mau berburu diskonan, makanan, minuman, jajanan, semangat ya. Karena biasanya ngantri sama bro dua. Dan kalau kita ngomongin tentang Hari Kemerdekaan Indonesia dengan segala banyak promo diskon, makanan, minuman, ataupun produk gitu ya sama bro dua. Ini kita gak ada salahnya juga kalau kita flashback gitu ya ke masa-masa perjuangan sama bro dua yang tadi tuh aku tiba-tiba kepikiran ya. Waktu masa-masa perjuangan ini pejuang, para pejuang dan juga rakyat Indonesia dulu waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini adakah makanan yang mereka makan terus yang akhirnya atau jadi bekal mereka untuk bertahan sama Pro 2. Nah, ini dari berbagai sumber gitu ya, teman Pro 2 sebenarnya ada beberapa makanan yang akhirnya jadi santapan rakyat Indonesia di zaman perjuangan teman Pro 2. Yang pertama nih ada dari Blitar Jawa Timur teman Pro 2, ada makanan khas yang dikonsumsi rakyat Indonesia bahkan sebelum merdeka, namanya ampok teman Pro 2 atau orang awam atau kita biasanya nyebutnya nasi jagung teman Pro 2. Jadi di musim panceklik makanan ini jadi salah satu alternatif untuk petani zaman dulu teman Pro 2 karena hasil panen beras kan rendah, terus bahkan hampir nggak ada. Nah, akhirnya jagung ini jadi salah satu hasil bumi yang banyak banget panennya teman Pro 2, saking berlimpahnya jagung-jagung hasil panen yang udah tua ini diambil terus dikeringin dan akhirnya ditumpuk menjadi tepung kasar teman Pro 2. Terus selain ampok sendiri teman Pro 2, ini ada telur asin yang jadi salah satu makanan yang dikonsumsi para pejuang saat melawan penjajah teman Pro 2. Kita tahu kalau telur asin nutrisinya tinggi ya dan juga sifatnya yang awet, ini jadi salah satu alasan utama kenapa telur asin sering jadi bekal ke medan perang teman Pro 2. Telur asin kan dibikin menggunakan telur bebek yang diasinkan dengan cara biasanya. Kalau dulu aku bikin telur asin itu dicampur dengan bata teman Pro 2, terus abu gosok, garam dan juga air. Jadi si bata tuh kayak diancurin-ancurin gitu lah ya sampai alus-alus kasar lah teman Pro 2. Dan akhirnya jadi telur asin teman Pro 2 yang sampai sekarang juga kamu kalau mau nyari telur asin masih banyak sih, ada di mana-mana ya teman Pro 2. Terus selain ampok dan juga telur asin, biasanya umbi-umbian teman Pro 2 kayak singkong dan juga ubi. Ini jadi sumber karbohidrat andalan di masa lalu teman Pro 2. Saat beras masih susah banget didapat, singkong dan ubi ini kan diolah dengan cara yang sederhana lah ya, udah direbus aja, dikukus aja gitu ya teman Pro 2. Dan ini bisa dimakan langsung setelah matang atau dijadiin bekal juga bisa teman Pro 2. Selain itu rakyat Indonesia zaman dulu juga sering mengkonsumsi jagung rebus dan juga pisang rebus teman Pro 2. Ini asupan keduanya juga bisa ngasih memenuhi kebutuhan energi kita juga dengan cepat. Apalagi sekarang juga dari tahun kemarin lagi ngetren rebusan-rebusan, kukusan-kukusan ya teman Pro 2. Dan itu ngehits lagi, kita jadinya ngerasain lagi singkong rebus, ubi, terus juga jagung rebus, pisang rebus. Yang akhirnya kita hidup sehat lagi teman Pro 2. Terus yang terakhir nih ada tiwul teman Pro 2. Makanan khas dari Gunung Kidul Yogyakarta ini hadir waktu agresi militer 2 pecah teman Pro 2. Berawal dari salah satu pasukan tentara Jenderal Sudirman ya teman Pro 2 bernama Suparjo Rustam yang dibekali tiwul ini teman Pro 2. Jadi tiwul menjadi salah satu makanan pokok pengganti beras ya, karena itulah teman Pro 2 dulu tuh susah banget didapat atau dibeli juga susah gitu teman Pro 2. Nah, tiwul ini kita tahu berbahan dasar singkong yang dikeringin gitu ya teman Pro 2, terus ditumbuk halus jadi tepung dan dikukus. Sifatnya juga tahan lama, ngebikin tiwul ini jadi mungkin makanan ideal sebagai bekal yang praktis waktu zaman masa perjuangan teman Pro 2. Dan ini juga masih bisa dicari kalau misalkan kamu lagi main-main gitu ya, apalagi kamu ke Jogja, wah gampang banget dicarinya teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang

Tuh Pro 2 masih ngebahas tentang 17-an dan juga makanan teman Pro 2. Biasanya tuh rame dengan lomba-lomba, salah satunya lomba masak, ya gak sih, di kantor kamu, di komplek kamu. Karena semalam tuh aku lagi main sama teman-teman aku gitu kan. Terus tiba-tiba temanku ada yang update gini, wih ini bokap gue ikut lomba masak di komplek. Biasanya kan kalau yang masak-masak identik dengan ibu-ibu gitu kan. Terus tadi dia semalam itu dia bilang ini bokap gue masuk apa tim masak-masak, ikut lomba masak-masak di kompleknya gitu. Ternyata masak nasi goreng dan menang juara satu sama bro dua. Gokil gak sih? Dan walaupun emang nasi gorengnya ya udah nasi goreng biasa, cuma platingannya itu loh, hiasan-hiasannya yang benar-benar niat banget, totalitas banget, yang ada unsur-unsur merah putihnya teman bro dua, ya merahnya dari tomat gitu ya teman bro dua, itu keren banget. Dan kalau ngomongin soal ide kuliner yang identik dengan perayaan 17-an gitu ya, kalau misalkan nanti kamu lomba di kantor kamu tuh besok gitu misalnya ya teman bro dua, itu kamu bisa bikin nasi goreng juga bisa teman bro dua, mungkin nasi merah putih. Biasanya tumpeng nih teman bro dua jadi salah satu hidangan yang selalu disajiin dalam berbagai acara ya, termasuk syukuran gitu ya, termasuk juga HUT kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, karena tumpeng itu identik dengan nasi kuning biasanya, cuma karena 17-an ayo kita ganti nasinya jadi merah dan juga putih gitu ya teman pro dua, yang menyerupai warna bendera Indonesia sendiri. Dan biasanya kalau tumpeng ini penyajiannya dilengkapin pinggir-pinggirnya gitu ya dengan ayam, telur, perkedel, orek tempe, tahu, sambal, urap, apalagi ya mie, banyak lah ya teman pro dua, karena nanti abis itu dimakan bareng-bareng juga. Dan ini biasanya emang menjadi simbol rasa syukur gitu ya teman pro dua, termasuk juga rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang udah diraih sendiri. Nah terus ide selanjutnya mungkin yang unik adalah klepon. Biasanya kalau kamu beli klepon yang warna hijau gitu ya teman pro dua, ini kleponnya bisa diganti warna merah, terus putihnya dari si kelapa itu. Jadi kayak benar-benar kleponnya, jajanannya jadi khas Indonesia banget teman pro dua, yang biasanya warna hijau karena sekarang lagi masa-masa kemerdekaan gitu ya, merayakan 17 Agustus, ini bisa kamu ganti kleponnya jadi warna merah teman pro dua, terus kelapa parutnya kan putih jadi merah putih, itu yang benar-benar jadinya cantik banget teman pro dua. Terus mungkin selain tumpeng, klepon, pon, apalagi ya yang bisa, oh ini kue lapis merah putih, tapi kayaknya kalau kue lapis susah gak sih bikinnya, harus sabar gitu kan. Nah itu bisa diganti dengan puding jadi merah putih juga bisa teman pro dua. Kalau kamu pengen yang simple gitu kan, udah deh puding itu salah satu yang simple juga teman pro dua. Terus apalagi yang bisa ya jadiin biar ada unsur-unsur Indonesia merah putihnya apa ya? Oh ini bubur merah putih, itu juga bisa teman pro dua. Biasanya kan bubur merah putih jadi salah satu makanan tradisional yang punya nilai budaya ya teman pro dua, dalam berbagai tradisi di Indonesia gitu ya, khususnya masyarakat Jawa. Bubur merah putih ini biasanya disajiin dalam berbagai acara penting, salah satunya adalah bentuk rasa syukur juga teman pro dua. Nah bubur merah putih ini juga sering banget jadi sajian juga dalam perayaan kemerdekaan ya teman pro dua, karena warnanya itu merepresentasikan bendera Indonesia sendiri. Jadi itu udah ada beberapa ide makanan yang nanti mungkin besok-besok mau kamu lombain di kantor kamu atau di komplek kamu teman-teman.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Waktunya sate siang.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Produa untuk kamu yang suka banget nyanyi gitu ya, Tom Produa terus punya mimpi pengen debut jadi seorang musisi. Ini kamu bisa banget ikut Bintang Radio Indonesia, Tom Produa, karena Bintang Radio Indonesia balik lagi di tahun ini. Pendaftarannya juga udah dibuka dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai tanggal 30 Agustus nanti, Tom Produa. Sebentar lagi ya, sekarang udah tanggal 17 nih, Tom Produa ya, sekitar 2 mingguan lagi nih untuk kamu bisa daftar Bintang Radio Indonesia, Tom Produa. Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan juga yang mungkin perlu kamu tahu juga, Tom Produa. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan Bintang Radio Indonesia, ini wajib warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun ya, dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, yang nanti dibuktiin dengan identitas diri yang sah, kayak KTP, SIM, atau mungkin kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau juga akte kelahiran, Tom Produa. Bintang Radio Indonesia juga terbuka untuk masyarakat umum. Terus juga ketentuan yang ketiga, ini mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku kalau kamu nanti lolos ke grand final, Tom Produa. Dan yang terakhir ini untuk peserta wanita tidak dalam keadaan hamil nih, Tom Produa. Nah, untuk ketentuan pendaftarannya, ini kamu bisa daftar secara online atau offline, Tom Produa. Kalau offline, kamu bisa datang ke RRI Banten, nanti di Banten ini untuk memasukin data kamu ke website pendaftaran Bintang Radio Indonesia. Tapi kalau kamu pengennya online aja deh, Sar, nah itu kamu bisa buka bintangradio.rri.id, Tom Produa. Di situ juga nanti kamu bisa daftar di sana. Dan untuk ketentuan pendaftaran lainnya, kamu bisa kepoin aja nih di Instagramnya Prodio FM Banten atau ppid.rri Banten, Tom Produa.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar.

daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Waktunya sate siang.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua

Santai siang ya, dan sekarang kita ngobrolin tentang olahraga Tomo Pro 2, karena ini ada yang gokil banget. Ada remaja Tomo Pro 2, atlet remaja asal Jerman, Johannes Lippmann Tomo Pro 2, yang memecahkan rekor dunia ya di nomor 1500 meter gaya bebas di kejuaraan akuatik Eropa 2026 Tomo Pro 2 di hari Minggu kemarin, yang wah ini gokil banget Tomo Pro 2, yang bikin dia akhirnya dapat medali emas, jelas ya. Udah mecahin rekor, masa nggak dapat medali emas gitu ya Tomo Pro 2. Jadi Johannes ini baru berusia 19 tahun, ini mencatat waktu 14 menit 26,79 detik untuk bikin rekor dunia baru Tomo Pro 2 ya. Ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh perenang Amerika Serikat Bobby Finke Tomo Pro 2 dengan waktu 14 menit 30,67 detik. Cuma beda sekitar 4 detik doang Tomo Pro 2, tapi yang akhirnya dikalahkan oleh Johannes sendiri yang akhirnya megang rekor baru itu ya Tomo Pro 2. Ini gokil banget ya, masih 19 tahun tapi udah memecahkan rekor dunia Tomo Pro 2. Aduh, kayaknya kalau kita 19 tahun lagi ngapain ya Tomo Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

nih ngobrolin tentang olahraga di Santai Siang ya, Tom Pro 2. Kalau tadi kita ngobrolin tentang rekor dunia, sekarang kita ke atlet-atlet Indonesia nih, Tom Pro 2. Karena tim nasional voli putra Indonesia nanti bakal bertanding di Kamboja, Tom Pro 2, di tanggal 19 Agustus 2026. Jujur, nama eventnya susah. Dan aku juga ya, ingat-ingat lupa sih, pokoknya ada Samdekti Padei Cup apa kalau nggak salah ya, Tom Pro 2. Ya pokoknya yang ada di Kamboja, Tom Pro 2. Dan lewat akun resmi dari pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia gitu ya, ngumumin kalau keikutsertaan skuad Garuda ini di dalam turnamen ini gitu ya, Tom Pro 2 ini jadi bagian dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, Tom Pro 2. Sebelumnya PBVSI sendiri manggil 18 pemain ya untuk persiapan menghadapi Asian Games ya, yang terdiri dari, komposisinya itu terdiri dari 3 setter, terus 5 middle blocker, 2 libero, 6 outside hitter, dan juga 2 opposite hitter, Tom Pro 2. Jadi nanti di Asian Games sendiri, ini Indonesia ada di pool B ya, Tom Pro 2, bareng dengan Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan, Tom Pro 2. Ya, semoga aja dengan adanya pemanggilan pemain atlet-atlet voli Indonesia sendiri gitu ya, dari yang senior sampai yang muda, ini bisa jadi apa ya, ngasih kombinasi dan juga pengalaman pastinya, dan regenerasi dalam persiapan Indonesia menuju persaingan voli putra Asian Games 2026, Tom Pro 2.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Kamu Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang ya. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang ini kurang dari 1 jam nih, teman Radio. Tapi nanti aku bakal lanjut nemenin kamu di sore ceria. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang banget, teman Radio.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan.

barengan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Waktunya sate siang.
2: Santai lah.

Ngobrol Dua. Wah, ini seru banget ya, Temu Ngobrol Dua. Ini, wah, feedernya kurang dinaikin. Jadi gak kedengeran ya, Temu Ngobrol Dua. Ini Temu Ngobrol Dua, Marvel Studios ini ngerilis trailer keduanya Avenger Doomsday ya, dalam acara D23 Temu Ngobrol Dua. Dan film ini kan kita tahu dijadwalin tayang di tanggal 18 Desember nanti, Temu Ngobrol Dua. Jadi trailer berdurasi 2 menit ini ngeliatin banyak superhero Marvel yang nanti bakal menghadapi ancaman Dr. Doom, Temu Ngobrol Dua. Robert Downey Jr. ini balik lagi ke MCU, bukan sebagai Iron Man, tapi sebagai Dr. Doom, Temu Ngobrol Dua. Terus juga Chris Evans balik lagi sebagai Steve Rogers alias Captain America, Temu Ngobrol Dua. Terus juga Hayley Atwell juga jadi Peggy Carter, udah kayak ngin mobil ya, Carter ya, Temu Ngobrol Dua. Terus juga ada Vanessa Kirby sebagai Invisible Woman yang ngasih tahu ke superhero tentang bahayanya Dr. Doom, Temu Ngobrol Dua. Di sini jadi kayak apa ya? Si Doom ini digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tapi sekarang udah hancur gitu lah ya, Temu Ngobrol Dua. Terus trailer ngeliatin Reed Richards sendiri atau Mr. Fantastic ini menghadapi Dr. Doom di tengah reruntuhan, Temu Ngobrol Dua. Kita tahu kalau Mr. Fantastic nanti bakal diperanin sama Pedro Pascal juga. Terus nanti di sini kamu bisa ngelihat juga Chris Hemsworth yang balik lagi sebagai Thor dan menantang Dr. Doom, Temu Ngobrol Dua. Thor bahkan kayak berjanji akan membuat Doom memohon sebelum dia mengalahkannya gitu ya, Temu Ngobrol Dua. Tapi ternyata Temu Ngobrol Dua, Doom berhasil menahan serangannya Thor menggunakan Stormbreaker, Temu Ngobrol Dua. Jadi kayak apakah Thor akan kalah dengan Dr. Doom, masih belum tahu, Temu Ngobrol Dua. Cuma Dr. Doom bisa menahan, wah gokil sih ini, Temu Ngobrol Dua. Dan baliknya Robert Downey Jr. juga jadi salah satu sorotan ya, karena Iron Man sebelumnya juga udah tutup buku gitu kan ya karakternya, Temu Ngobrol Dua, di Avengers Doomsday. Sedangkan Chris Evans kan diceritain udah pensiun lah sebagai Captain America, tapi ternyata balik lagi nih, Temu Ngobrol Dua. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin Avengers ini yang baru gitu ya, Temu Ngobrol Dua, Avengers Doomsday ini kayaknya mau fokus kemana juga jadi nggak fokus, Temu Ngobrol Dua. Jadi kayak aduh, ini banyak banget yang balik ke sini. Ini kita mau ngomongin apa? Banyak banget yang bisa diomongin, tapi ya kita masih harus sabar juga, Temu Ngobrol Dua. Karena filmnya nanti tayang di akhir tahun dan kayaknya bakal pecah banget deh.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus, yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Signal Penis.
1: Satu lagu Signal dari Twice ya, Tom Bro 2 yang ternyata Tom Bro 2 salah satu membernya Cheong Twice ini ternyata resmi berpisah dengan JYP Entertainment Tom Bro 2 setelah 14 tahun berkarir bersama JYP Entertainment ya Tom Bro 2. Dan kabar ini juga disampaikan sama Cheong sendiri lewat akun Instagram pribadinya Tom Bro 2 yang langsung ngasih tahu juga ke para penggemarnya pastinya ya Tom Bro 2. Di sini Cheong ya menyampaikan bilang ya terima kasih lah ya kepada semua orang yang ada di JYP dan juga tim Twice gitu ya atas dukungannya selama ini. Thank you juga untuk para membernya dan pasti juga para penggemarnya. Walaupun Cheong sendiri katanya udah enggak di JYP Entertainment gitu ya. Jadi kayak berpisah dengan JYP Entertainment itu tidak mengubah hubungan dia dengan Twice sendiri Tom Bro 2. Karena kan kalau sekarang di Korea tuh walaupun member dari boy band atau girl band sendiri kok jadi cadel. Jadi grup boy band dan girl band yang sendiri walaupun udah berpisah gitu ya, berpisah agensi segala macam, tapi mereka bisa kayak comeback bareng-bareng walaupun beda agensi Tom Bro 2. Jadi walaupun Cheong udah keluar dari JYP Entertainment tapi dia masih bisa aktif sebagai member Twice gimana SNK yang berlaku sih ya Tom Bro 2. Dan sekarang juga banyak yang akhirnya comeback bareng-bareng walaupun beda agensi. Jadi ya jangan sedih-sedih banget ya Tom Bro 2 walaupun udah gak di JYP Entertainment tapi Cheong sendiri masih di Twice Tom Bro 2.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mengembangkan tanaman ubi jalar varietas kuning putih di 3 kecamatan sebagai bagian dari upaya memenuhi ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan tanaman pangan tersebut dilakukan di Kecamatan Kalanganyar, Rangkas Bitung, dan juga Cibadak. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan pengembangan ubi jalar diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan di daerah.

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2 pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan tunggal putra Awi Farhan siap menghadapi laga pertama pada kejuaraan dunia 2026 yang akan berlangsung di India pada 17 hingga 23 Agustus. Dan Indonesia menurunkan total 16 wakil pada kejuaraan dunia 2026 yang terdiri atas 2 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 3 ganda putri, dan 4 ganda campuran.

0: Dan informasi yang terakhir, Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya, berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di sore ceria ya, masih sama aku Sarah Ganevi yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam nanti.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria. Sore ceria.

Tomobro 2. Wah, ini pas banget lagi libur, pengen nongki-nongki gitu pastinya ya Tomobro 2 sambil berburu promoan. Biasanya yang namanya Agus gitu mendapatkan promo ini yang namanya pokoknya berkaitan dengan 17 Agustusan dan hari kemerdekaan juga gitu ya Tomobro 2, banyak banget promo-promo nama biasanya gitu ya. Nah, ini aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari kalau emang kamu niat nongki-nongkinya sampai malam gitu ya Tomobro 2 untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Senin ini 17 Agustus 2026, kalau dari BMKG sih ya malam hari dan dini hari ini bakal berawan Tomobro 2, jadi kayaknya emang aman ya untuk nongki-nongki Tomobro 2 untuk main atau mungkin kamu mau quality time sama keluarga kamu gitu ya Tomobro 2. Tapi gak ada salahnya juga kalau kamu nanti sebelum berangkat gitu ya cek-cek lagi update cuaca dari BMKG.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

nanti mungkin di tanggal 6 September gak ada kegiatan gitu ya, atau bingung mau nyari kegiatan apa, mending ikut Fun Run Lelarian 3 RRI Fest 2026 nomor 2. Dan ini gratis, acaranya tidak dipungut biaya, jadi kamu bisa langsung daftar aja nomor 2 Lelarian 3. Kamu bisa kepoin di Instagramnya Pro 2 FM Banten atau ppid.rribanten nomor 2. Di situ nanti kamu tinggal scan barcode-nya aja ya. Jadi kalau kamu, aduh sir, ini gue harus scroll jauh banget, ada di highlight nomor 2, di situ kamu bisa kepoin scanannya di mana, terus daftarnya gimana juga, karena sebelum nanti ditutup gitu ya pendaftarannya, ini sekarang masih bisa banget teman Pro 2. Jadi kamu bisa ngajakin keluarga kamu, teman-teman kamu, komunitas kamu juga untuk ikut Lelarian 3. Kalau kemarin gak sempat ikut Lelarian 1 dan 2, sekarang ada Lelarian 3 teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada apa aja sih nanti di Lelarian 3, banyak banget teman Pro 2. Dan nanti juga bakal ada door prize untuk kamu yang beruntung. Jadi kapan lagi ikut fun run gratis, terus kamu kemungkinan bisa dapat door prize teman Pro 2.

0: Yeah.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Masih di sore ceria teman berdua. Ini walaupun hari Senin tapi vibesnya kayak ngerasa weekend ya. Apa karena tanggal merah teman berdua? Nah biasanya kalau di tanggal 17 Agustus tuh udah sibuk ya. Dari pagi banyak banget lomba-lomba yang udah kerja. Mungkin ada yang libur, ada yang upacara dulu, terus nanti pulang lanjut lagi ikut lomba yang ada di rumah gitu ya teman berdua. Dari lomba anak-anak sampai orang dewasa, teteh-teteh, abang-abang, bapak ibu, semuanya dilombain ya teman berdua. Dan seru banget karena aku sendiri habis ngelihat IG story teman-teman aku yang kayak, aduh seru banget ikut lomba-lomba gitu ya teman berdua. Apalagi tadi ada yang bikin story tentang sepeda hias. Wah itu seru banget sih ya ngelihat bocil-bocil naik sepeda hias dan unik-unik banget teman-teman berdua. Nah kamu sendiri hari ini udah ikut lomba 17-an apa teman-teman berdua? Boleh banget kamu sharing-sharing ke aku ya di 081 11 45 1016. Ceritain keseruannya kayak gimana teman-teman berdua.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

dengan Vibes 17-an ya, banyak banget lomba-lomba seru gitu ya yang biasanya diadain sama panitia 17-annya. Biasanya kalau dulu aku waktu kecil tuh ikut lomba yang kelereng pakai sendok tuh, terus masukin paku ke dalam botol. Terus dulu juga aku masih ada lomba hula hoop. Sekarang kayaknya udah gak bisa deh main hula hoop. Dan sekarang juga ini banyak teman-teman Pro 2 yang WhatsApp ke Pro 2 FM Banten cerita katanya yang hari ini banyak ikut lomba juga. Ini aku rangkum secara singkatnya. Jadi katanya banyak banget teman-teman Pro 2 yang ikut lomba di dekat rumahnya dan juga di kantornya. Katanya ada lomba joget pakai balon, terus juga lomba mindahin sarung tuh teman-teman Pro 2, terus ada lomba makan kerupuk. Tapi ini dari Desta yang katanya lomba makan kerupuknya nggak di rapiasar tapi jadi kayak pakai alat mancing. Wah, alat mancing gimana? Oh, yang jadi kayak mainnya berdua gitu ya, pasang-pasangan, terus pakai lidi mungkin, terus diiketin tali, nah kerupuknya digantung di sana, iya nggak sih? Itu juga ada tuh, aku tadi ngeliat story teman aku juga kayak gitu tuh, itu seru banget ya kayaknya. Kan kalau di tali rapia biasanya yang iseng itu suka narikin si talinya, jadi pas lagi fokus makan kerupuknya jadi goyang kemana-mana gitu ya teman berdua. Nah kalau yang versi yang pancingnya ini lebih seru lagi sih, karena itu kita mau fokus makan kerupuk atau ngarahin kerupuk ke temen satu tim kita tuh kayaknya susah banget teman Pro 2. Terus juga ini ada dari Anintia yang katanya ikut lomba bakiak. Wah ini nih teman Pro 2, salah satu game 17-an yang menurut aku seru adalah bakiak ya. Ini kayak benar-benar nguji kekompakan dan konsentrasi teman Pro 2, karena mainnya gak sendiri, mainnya beberapa orang yang kadang ini emang gak bisa apa ya, kalau kita gak fokus dengan komandonya itu bakal jatuh ya teman Pro 2. Terus tuh kadang suka bingung komandonya di siapa. Saking semangat banget mainnya gitu ya teman Pro 2, itu jadi salah satu momen yang diinget juga kalau kita lagi 17-an. Terus ada dari teman Pro 2 yang lain yang katanya tarik tambang. Wah, ini seru juga tarik tambang yang benar-benar uji kekuatan juga teman-teman Pro 2. Yang kalau nemu lawan yang seimbang, wah itu tarik ulur tali tambangnya seru banget teman-teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar ayo, apalagi yang kayak lama juga gitu kan dia bertahannya, tinggal itu mah nunggu siapa aja yang mau ngalah. Atau mungkin juga ada yang kadang kita udah ngatur strategi, ya kayaknya yang tenaganya paling kuat itu taruh di depan aja. Jadi pas kalian langsung mulai tarik tambangnya, dia langsung ngerahin semua tenaga gitu kan ya teman Pro 2. Itu juga seru banget. Dan kalau kamu masih pengen ikut cerita keseruan kamu 17-an hari ini, ikut lomba apa teman Pro 2, boleh banget kamu WhatsApp di 081 11 45 101 6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Nomor 2 masih ngobrolin tentang lomba yang kamu ikutin di hari ini ya, nomor 2. Ini juga ada Nadine nih di WhatsAppnya Pro 2 Banten yang cerita katanya hari ini ikut lomba dandan dengan tutup mata. Aduh, kacau parah sih, Sar. Kebayang lagi ya, jadi kayak berpasangan entah itu sama teman kamu atau sama keluarga kamu ya, teman berdua. Tapi emang kalau udah tutup mata tuh terus make upin orang ya, nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi ya, teman berdua, karena di situ serunya gitu kan ya. Cuma yang ngedandani kan matanya ditutup, terus ngeraba wajah pasangannya gitu kan ya, yang ikut lomba, terus yang kayak aduh, udah kebayang lagi itu serunya kayak gimana, teman berdua. Ini juga jadi apa ya, bisa jadi salah satu mungkin ide games yang nanti kamu bikin juga. Nggak harus nunggu 17-an sih kalau ini ya. Jadi masih kan next nih ada acara-acara yang perlu game gitu ya. Ini dandan dengan tutup mata seru nih. Dan ini juga jadi salah satu apa ya yang bisa dilombain juga pastinya di 17-an ya. Terus juga di sini ada siapa lagi, 0812 sekian yang katanya bilang hari ini ikut lomba mindahin karet dari tepung pakai sedotan. Sebenarnya mindahin karetnya nggak masalah sih pakai sedotan, yang masalah adalah tepungnya. Yang kadang itu yang bikin kita susah ngambil karetnya, enggak sih. Tapi kalau udah nyoba gitu ya, itu bakal seru banget sih. Cuma nanti kalau ketawa itu ketiup tepung, wah buyar lagi karet-karetnya ya, tolong pro 2. Terus juga ada dari apa nih, 0895 sekian yang katanya hari ini aku ikutin lomba masukin benang ke dalam jarum, Sar. Jadi khusus anak-anak aja sebenarnya, sama remaja, tapi tetap seru aja sih karena nggak biasa ngejahit jadi bingung. Ini lomba sebenarnya masukin benang ke dalam jarum udah cukup lama sih ya, teman berdua. Dan emang kadang tuh mata kita tuh harus jeli gitu loh, sama Pro 2. Kalau biasanya ngejahit pakai jarum kan biasanya tuh ada alat bantu yang masukin si benangnya ke dalam jarum gitu ya. Tapi kan kalau lomba nggak mungkin pakai alat bantu itu gitu kan ya, sama Pro 2. Dan biasanya suka dapet tips gitu kan, kayak itu di jilat dulu nih si benangnya, terus masukin ke dalam jarumnya. Tapi kalau lagi susah ya susah, kalau lagi beruntung ya cepet sih masukin benang ke dalam jarumnya ya, teman Pro 2. Terus next nih ada dari siapa lagi di sini, kita lihat ya, ada dari Sana nih yang katanya hari ini ikut lomba ambil koin di semangka. Wah, ini seru banget sih ya. Jujur kayak aku jarang sih kalau ngeliat story temen nih, jarang nih yang ambil koin di dalam semangka nih. Ini juga seru. Kalau dulu tuh aku bukan di dalam semangka sih, di buah apalah ya, pokoknya terus ditambah-tambah apa gitu. Jadi itu tuh licin gitu loh, teman Pro 2. Tapi tetap aja ya, mau dimanapun kalau ditanem itu si koinnya susah ngambilnya. Apalagi kalau semangka besar gitu ya, itu pas ngambil yang paling atas itu bakal susah sih. Dan ini jadi salah satu lomba yang seru juga sih ya, teman Pro 2. Jadi kayak kita jadi mencabut koin sebanyak mungkin pakai gigi kita sendiri gitu ya. Wah, ini benar-benar ya, kadang lomba-lomba di 17-an tuh out of the box juga, yang mungkin lomba yang udah lama gak ada terus diadain lagi, itu jadi nostalgia juga, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Tombro Duel, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hits Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ya, Tombro Duel. Spesial di Hits Shuffle, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi, untuk kamu yang pengen request gitu ya, sambil cerita-cerita, boleh banget, tapi lagunya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya, Tombro Duel.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas.

0: motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu

di sore ceria hit shuffle ya, masih dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 teman pro 2. Karena di sini udah ada Inayah yang katanya pengen request lagunya Cintai Tanpa Patah Hatinya Alia featuring Kamga. Coba kita cari Alia. Alia. Oh, Aliahnya A-nya 2. Alia. Oke, ada nih ya yang Cintai Tanpa Patah Hati. Oke, nanti aku masukin dulu nih ke playlist. Oke, udah ada. Terus juga ada dari siapa lagi di sini ya? Ada dari Fitri yang katanya mau dengerin lagunya Payung Teduh yang Diam. Oke, ada, tenang aja Payung Teduh ya. Oke, ini masuk ke seri-seri Shuffle kok. Terus next nih ada dari 0813 sekian yang request lagunya Gracie Brass Fire. Coba kita cari Brass Fire. Oke, oh Gracie Abrams ya. Oke, ini ada kok lagunya ya. Nanti aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu teman pro 2 yang mau request, boleh banget. Aku tunggu chatnya di 081-1145-1016. Sambil kamu mau cerita-cerita, boleh. Mau update gimana keseruan di sekitar kamu juga boleh banget teman pro 2.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Tolong berdoa untuk kamu yang nanti di tanggal 6 September gak ada kegiatan. Bisa banget ikut Lelarian 3, tolong berdoa karena Lelarian is back ya di tahun ini. Setelah kemarin kita seru-seruan di tahun 2025 dengan Lelarian 1 dan juga 2. Di tahun 2026 bakal ada Lelarian 3. Dan ini fun run gratis, tolong berdoa kamu gak usah keluar duit untuk daftar-daftarnya. Gampang juga, cara joinnya tinggal scan barcode aja yang ada di Instagramnya Prodo FM Banten atau ppid.rribanten. Tolong Pro 2, kamu cari aja di situ postingan tentang Lelarian 3. Terus nanti kamu slide ke next slide-nya ya, slide kedua. Di situ kamu bakal nemu barcode di situ yang bisa kamu scan, terus kamu daftar Lelarian 3, teman-teman Pro 2. Kapan lagi kamu bisa ikut fun run gratis, dan ini nanti bakal ada door prize-nya juga, siapa tahu kamu beruntung gitu, teman-teman Pro 2, udah ikut acara gratis, pulang-pulang bawa door prize, kan lumayan banget. Jadi mumpung masih bisa daftar, langsung gas daftar aja, teman-teman Pro 2.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: putaran terakhir di Sorry Ceria Hits Shuffle ya, karena sekarang udah jam 6 lewat 20, 18.20 nih teman-teman Pro 2. Jadi yang mau request-request masih punya waktu ya 40 menit lagi lah teman-teman Pro 2. Tapi di Hits Shuffle requestnya lagu-lagu tahun dari 2015 sampai tahun 2020 ya teman-teman Pro 2.
1: Saat

dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur, dirampas oleh pasukan Jepang, dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Rodoa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Story ceria hit Shuffle nomor 2, lagu-lagu requestan kamu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kita lanjut lagi ya, singlong dengan lagu requestan dari Andrian nih, yang katanya lagi kangen rumah jadi pengen request lagunya Raim Laude yang Suasana Rumah. Okay, ya ini udah aku masukin ke playlist juga Andrian. Next nih ada Putri yang request lagunya The Massive yang Terlalu Dalam. Dan ada Salma juga yang katanya mau request lagunya Two of Us dari Louis Tomlinson. Okay, kita cari dulu ya Louis. Okay, ada ya lagunya yang Two of Us ya. Dan ya sama berdua sambil nikmatin kamu yang ada dalam perjalanan menikmati lagu dari requestan teman berdua ya, teman berdua. Jadi stay tune terus di Brode FM Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tom Pro 2, udah waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu Tom Pro 2 karena udah nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria. Dan nanti bakal ada Rama yang bakal lanjut nemenin kamu di jaga malam Tom Pro 2. Jadi aku Sarah Genevi cabut dulu, thank you for listening and bye-bye Tom Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, film seni merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan nih. Film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut menyoroti pencaharian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Dan film ini sudah tayang serentak di bioskop di Indonesia sejak 13 Agustus 2026. Boleh jadi wishlist ya teman Pro 2.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro 2 klub Serie A Italia Sassuolo turut merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Bersama J-Itzes, klub tersebut menyampaikan ucapan melalui unggahan Instagram resminya nih. Dan dalam video tersebut, J menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa daerah, teman Pro 2. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Rama di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Allah.
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, bakal ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan pembahasan yang menarik banget tentunya teman Pro 2. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya di teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 17 Agustus ya 2026 di Senin malam. Rama juga mengucapin Dirgahayu Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Emang suasana kemerdekaan tuh selalu meriah gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa dari kamu yang ikut ada panjat pinang atau lomba-lomba makan kerupuk gitu ya. Emang identik banget sama kemerdekaan. Dan tentunya ini juga bisa jadi momentum teman Pro 2 untuk negara kita. Semoga Indonesia bisa terus terbang mengudara lebih tinggi lagi. Dan harapannya ya Indonesia lebih baik lagi ya dari tahun ke tahun nih teman Pro 2. So, kita lanjut lagi. Kamu bakalan ditemenin sama Rama karena dari jam 7 nih teman Pro 2 sampai jam 9 malam kamu bakalan ditemenin sama Music and Info, di mana kamu bakalan dikasih informasi sama Rama penting maupun gak penting biasanya dibahas ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam kita ada sesi curhat di cerita penutup hari ini. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit nih dengan rundown yang sangat-sangat panjang dan juga padat pada malam hari ini teman Pro 2, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, malam hari ini juga spesial banget. Karena ya tepat pada hari ini 17 Agustus 2026 ya, Indonesia genap berusia 81 tahun sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dari pagi sampai sore teman Pro 2, mungkin kamu udah lihat gitu ya, suasana merah putih ada di mana-mana. Ada upacara benderanya, lomba 17-annya, kumpul bareng keluarga dan juga tetangga, sampai berbagai perayaan yang bikin suasana hari kemerdekaan selalu punya energi tersendiri kali ya. Dan kalau ngomongin 17-an teman Pro 2, pasti gak lengkap ya tanpa lomba-lomba khasnya, mulai dari balap karung, makan kerupuk, sampai panjat pinang gitu. Yang lucu kadang hadiahnya cuma sederhana, tapi perjuangannya kayak lagi final Piala Dunia ya. Satu orang manjat, yang lain jadi pijakan, semuanya teriak kasih semangat. Tapi justru dari hal-hal sederhana seperti itu teman Pro 2, kita bisa merasakan arti kebersamaan dan juga gotong royong. Karena kemerdekaan bukan cuma tentang upacara atau mengibarkan bendera aja ya. Kemerdekaan juga tentang gimana sih mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif, berkarya, saling mendukung, dan tentunya terus bergerak maju. Jadi buat kamu nih generasi muda Indonesia, yuk rayakan kemerdekaan dengan versi kamu sendiri ya. Nggak harus selalu besar, yang penting selalu punya makna aja teman Pro 2. So, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus tumbuh, terus maju, dan tentunya makin keren ya teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan ada info seru nih buat kamu yang mungkin suka olahraga, suka lari, atau mungkin sekedar pengen mengawali minggu pagi dengan kegiatan yang sehat dan rame-rame gitu ya. RRI Banten teman Pro 2 bakal menggelar RRI Fest 2026. Salah satu agendanya adalah Fun Run Lelarian Jilid ketiga nih. Jadi buat kamu yang pengen olahraga sambil seru-seruan, Lelarian Jilid 3 nih bakal memadukan olahraga, hiburan, dan tentunya juga kebersamaan dalam satu kegiatan lari sejauh 5 km ya. Bukan cuma soal siapa yang paling cepat sampai finish, tapi juga soal menikmati suasananya, ketemu banyak orang juga, dan tentunya bikin minggu pagi kamu lebih produktif lagi ya teman Pro 2. Daripada minggu pagi cuma rebahan sampai siang, mending keringetan dikit ya, gak apa-apa gak sih teman Pro 2. Jadi dicatat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Diulang lagi teman Pro 2, Minggu 6 September 2026 mulai pukul jam 6 pagi ya teman Pro 2. Start dan finishnya berada di kantor RRI Banten, Jalan Kolonel Tubagus Suwandi nomor 9 di Kota Serang. Yang paling menarik lagi teman Pro 2, pendaftaran Fun Run 5K Lelarian Jilid 3 ini gratis, alias nggak perlu keluar duit buat biaya tambahan. Tapi karena acaranya dimulai pagi banget, kamu jangan datang dengan mode baru bangun terus langsung gas ya teman Pro 2. Persiapkan fisik, kondisi fisiknya dari sekarang, dan usahakan datang lebih awal supaya kamu bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan nyaman. Jadi buat kamu yang ada di Kota Serang atau sekitarnya, Minggu 6 September jangan cuma janjian di grup yang ujung-ujungnya batal ya. Mending ajak teman, keluarga, atau gebetan kamu buat ikutan Lelarian Jilid 3 nih.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman perdua, tepatnya di segmen Music and Info. Buat kamu yang mungkin lagi cari tontonan yang bukan cuma menghibur aja, tapi juga bisa bikin kita sedikit berhenti dan ngobrol sama diri sendiri nih teman perdua. Ada film baru yang menarik banget, judulnya adalah Seni Merayu Tuhan ya, yang diadaptasi dari buku karyanya Habib Jafar. Dan film ini mengajak kita mengikuti perjalanan anak muda tentunya dalam mencari makna hidup sekaligus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan ya. Yang menarik teman pro 2, Habib Jafar tuh gak cuma memberikan izin bukunya untuk diangkat ke layar lebar, ia juga ikut terlibat sebagai pengembang ide dan supervisor skenario bersama tim Wahana Kreator. Jadi pesan yang ada di dalam bukunya juga tetap dijaga ketika diterjemahkan menjadi sebuah film ya. Habib Jafar juga punya satu penting teman pro 2, sejak awal pengembangan film ini ia ingin tokoh utamanya jangan dibuat terlalu sempurna, karena ya teman pro 2, manusia itu bukan karakter utama film superhero gitu ya, yang hidupnya selalu benar. Justru karakter yang punya kekurangan atau mungkin pernah salah gitu ya, atau mungkin pernah merasa jauh dan masih mencari arah, itu dianggap lebih dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Dan buat kamu yang penasaran, teman perdua Seni Merayu Tuhan udah hadir gitu ya, dan tayang di bioskop itu sejak 13 Agustus 2026. Jadi kalau kamu merasa belakangan ini hidup lagi penuh tanda tanya, mungkin ya film ini juga bisa jadi salah satu tontonan yang mengajak kita berhenti sebentar dan berefleksi ya teman perdua sebagai seorang manusia tentunya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Tapi cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada momen keren dan penuh rasa bangga di peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini teman Pro 2. Karena atlet panjat tebing Indonesia nih bernama Fredrik Leonardo itu mendapatkan kesempatan mengibarkan bendera merah putih saat lagu Tanah Airku dinyanyikan dalam rangkaian peringatan di Istana Merdeka Senin pagi tadi teman Pro 2, tepatnya 17 Agustus 2026 ya. Buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar atau lupa, Fredrik tuh adalah atlet panjat tebing nomor speed yang berhasil mencetak sejarah dan persembahannya tuh medali emas teman Pro 2. Dan tentunya ini medali emas pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lalu ya. Dan perjuangannya tentunya benar-benar luar biasa. Fredrik menyelesaikan pertandingan dengan catatan waktu 4,75 detik, mengungguli wakil Cina yang finish dengan waktu 4,77 detik ya. Selisihnya cuma 0,02 detik teman Pro 2. Pokoknya lebih cepat kamu bales chat gebetan ya yang cuma bilang terserah doang teman Pro 2. Dan momen Fredrik mengibarkan merah putih diiringi Tanah Airku tentunya jadi simbol yang kuat dari perjuangan di dinding panjat ya, hingga berdiri membawa merah putih dalam perayaan kemerdekaan. Fredrik juga menunjukkan bahwa prestasi anak muda Indonesia itu bisa membawa nama bangsa sampai ke panggung dunia ya. Jadi momen HUT ke-81 Republik Indonesia ini kita rayakan bukan cuma dengan memasang bendera atau ikut lomba 17-an ya, tapi juga dengan terus punya semangat untuk berprestasi dan memberikan yang terbaik di bidang kita masing-masing nih teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kamu baru aja ditemenin sama satu lagu dari Tulus ya, judulnya Adaptasi nih, dan merupakan salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini oleh pendengar bernama Aski ya. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama juga di jaga malam hari ini, dan masih suasana di 17-an ya. Satu hal yang menarik dari kata merdeka, teman Pro 2, merdeka sering banget diterjemahin sebagai sebuah kebebasan ya, dan benar, kita punya kebebasan untuk berpendapat, memilih jalan hidup, berkarya, bekerja, atau mungkin menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi ada satu bagian yang kadang-kadang kita lupa gitu ya, kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab ya. Contoh paling gampang ada di media sosial, teman Pro 2. Kamu bebas bikin postingan, bebas berkomentar, bebas punya opini, tapi apakah karena bebas berarti kita bebas menyakiti orang lain? Pertanyaan yang bagus kan? Dan disinilah menariknya menjadi warga negara di era digital gitu ya. Kita hidup di zaman ketika satu orang tuh dengan satu handphone bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Dulu kalau menyebarkan opini mungkin harus punya koran atau mikrofon, sekarang tinggal buka aplikasi, ketik dan upload aja ya. Dan kadang masalahnya bukan kita nggak punya suara sama sekali. Masalahnya adalah kita lupa bahwa orang lain juga punya telinga ya. Jadi mungkin kemerdekaan versi kita hari ini adalah kemampuan untuk menggunakan kebebasan dengan bijak. Kamu boleh berpendapat, kamu juga boleh nggak suka sama sesuatu, kamu juga boleh mengkritik pemerintah, brand, influencer, bahkan pendapat Rama juga boleh banget gitu ya teman Pro 2. Tapi kritik bukan berarti menghina, ingat ya. Perbedaan bukan berarti permusuhan, karena kalau setiap perbedaan harus berakhir dengan ngeblok orang, mengunfollow orang, ya kita bukan sedang menjaga kemerdekaan ya, kita cuma sedang memperbesar kolom komentar aja. Jadi teman Pro 2, di usia Indonesia yang ke-81 ini, mari belajar satu hal, merdeka tuh bukan cuma soal bebas melakukan apa aja, tapi juga cukup dewasa ya untuk tahu kapan harus berhenti. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini kamu akan ditemenin satu lagu dari Lennon Stella, judul lagunya adalah Summer Feeling versi akustiknya ya. So enjoy pada malam hari ini.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau kita lanjutin lagi ngomongin seputar Indonesia nih, rasanya emang susah banget ya cuma punya satu emosi aja. Karena jadi orang Indonesia tuh kadang membanggakan banget, tapi di waktu lain juga bisa bikin kita geleng-geleng kepala ya. Kita punya makanan yang luar biasa beragam, dari rendang, sate ayam, pempek, gudeg, sampai makanan pinggir jalan yang kadang-kadang namanya tuh lebih panjang daripada deskripsinya ya. Kita juga punya alam yang luar biasa banget teman Pro 2. Laut, gunung, hutan, budaya, bahasa, tradisi itu banyak banget ya. Dan yang menarik emang semuanya hidup di dalam satu negara. Tapi di sisi lain kita juga punya pekerjaan rumah yang gak sedikit ya. Masih banyak ketimpangan tentunya, masih ada juga masalah lingkungan dan masih ada persoalan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan tentu aja persoalan sosial yang terus berkembang ya. Jadi apakah kalau kita mengkritik Indonesia berarti kita gak cinta Indonesia? Ya enggak ya teman Pro 2, belum tentu gitu. Kadang justru kritik itu muncul karena kita peduli. Bayangin kamu punya sebuah rumah, kalau rumah itu bocor terus kamu bilang ya udah gue cinta sama rumah ini, jadi nggak boleh ngomongin atap bocornya. Ya akhirnya ruang tamunya juga jadi kolam renang ya teman berdua nanti. Nah, cinta itu bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan ya. Kita boleh bangga dengan Indonesia sekaligus mengakui nih bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Dua hal itu juga bisa hidup bersamaan ya tentunya. Kita juga bisa bangga ketika atlet Indonesia menang, bangga ketika produk lokal mendunia, bangga ketika budaya Indonesia dikenal dunia. Tapi kita juga bisa kecewa ketika ada ketidakadilan. Nah, itulah dinamika menjadi sebuah warga negara manapun ya teman Pro 2. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa bangga sekaligus capek gitu ya melihat kondisi negeri ini, ya mungkin itu bukan kontradiksi ya, itu tanda kalau kamu masih peduli nih teman Pro 2. Semoga sih harapannya tentunya masih banyak evaluasi, dan Indonesia harapannya tentunya pengen maju terus gitu ya. Siapa sih gitu yang pengen Indonesia buruk gitu teman Pro 2. Harapannya makin membaik lagi, makin sehat lagi, dan tentunya semoga masyarakatnya juga makin pintar-pintar ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, kamu akan ditemenin dulu sama satu lagu dari Lomba Sihir berjudul Melompat Lebih Tinggi pada malam hari ini.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Sekarang kita masuk ke topik yang kayaknya paling mudah menyatukan masyarakat Indonesia ya, teman Pro 2. Ini adalah makanan. Serius deh, Indonesia itu luar biasa banget ya teman Pro 2 kalau soal urusan kuliner. Setiap daerah tuh punya makanan khasnya masing-masing ya. Seperti yang Rama sebutin sebelumnya, ada rendang, pempek, gudeg, papeda gitu ya dari timur. Ada sate Madura gitu, ada rawon, coto Makassar, sampai makanan tradisional lainnya yang mungkin sekarang kembali populer lagi di kalangan anak muda. Dan menariknya teman Pro 2, makanan tuh bukan cuma soal rasa ya. Di balik satu makanan ada cerita biasanya ya, ada budaya, ada kebiasaan masyarakat, bahan-bahan lokal, sampai cara memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya ketika kamu makan makanan tradisional, sebenarnya kamu juga sedang menikmati bagian kecil dari sejarah dan budaya Indonesia ya. Dan sekarang anak muda juga punya peran besar dalam memperkenalkan kuliner Indonesia. Ada yang membuat konten-konten kuliner, buka bisnis makanan tradisional dengan konsep yang lebih modern, membuat packaging yang tentunya lebih kekinian, sampai memperkenalkan makanan daerah melalui media sosial. Jadi kuliner Indonesia itu terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan ada yang bertanya kenapa kamu bangga jadi orang Indonesia, jawabannya bisa banyak. Tapi kalau misalkan kamu jawab karena makanannya enak, kayaknya Rama rasa nggak ada yang bisa membantah gak sih seputar hal itu gitu.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Yo teman Ploro 2, setelah kurang lebih 1 jam gitu ya kita ngebahas seputar Indonesia bareng Rama di Jaga Malam hari ini. Sekarang waktunya fun fact kali ya. Kamu pasti sering melihat lambang Garuda Pancasila teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalkan jumlah bulu pada Garuda itu ternyata memiliki makna khusus ya. Pada masing-masing sayap itu terdapat 17 bulu teman Pro 2. Kemudian ekornya memiliki 8 bulu, pangkal ekornya memiliki 19 bulu, dan bagian lehernya memiliki 45 bulu. Jadi kalau angka-angka tersebut disusun itu menjadi 17, 8, 19, 45. Jadi itu merepresentasikan tanggal 17 Agustus 1945 ya, tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan penjelasan mengenai jumlah bulu Garuda dan maknanya juga tercantum dalam materi resmi di BPIP mengenai lambang dan simbol Pancasila ya teman Pro 2. Jadi ternyata ketika kita melihat Garuda Pancasila, ada detail kecil yang mengingatkan kita kepada salah satu momen yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Dan menurut Rama tentunya ini menunjukkan bahwa simbol negara punya banyak cerita di balik bentuknya ya. Sebelum kita lanjutin lagi nih pembahasan kita, karena masih ada 1 jam lagi kita membahas seputar Indonesia ya di hari kemerdekaan ini. Kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Malik The Essentials yang Kumpul Bocah. Ini merupakan official soundtracknya dari film Jumbo. Ini film animasi yang sempat fenomenal, karya sutradara Rian Andrian di teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dan setiap orang punya definisi sukses yang berbeda-beda. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi musisi, pengen punya pekerjaan impian, pengen ngebantuin keluarga. Mungkin ada juga yang pengen traveling ke dunia gitu ya. Ada juga mungkin yang sederhana aja, ingin punya kehidupan yang tenang dan bisa membahagiakan keluarga. Semuanya punya pilihan masing-masing, teman Pro 2. Karena Indonesia juga dibangun oleh banyak orang dengan mimpi yang tentunya berbeda-beda ya. Dan mungkin salah satu yang kita, salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan hari ini adalah dengan serius mengejar mimpi yang kita punya. Gak harus langsung besar, satu langkah kecil juga tetap punya langkah ya. Jadi jangan takut teman Pro 2 punya mimpi besar, karena Indonesia juga pernah dimulai dari sebuah cita-cita yang besar juga ya. Jadi kalau hari ini kamu punya mimpi, jangan cuma ditaruh di notes HP gitu ya, kejar pelan-pelan nih teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita ya, karena masih ada waktu 30 menit lagi membahas seputar kemerdekaan, kali ini Rama mendapati sebuah request lagi dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Nicky Jam Fit Ring Will Smith dan juga Era Istrevi ya, dengan judul lagunya Live It Up pada malam hari ini.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol

dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang Rama pengen nanya satu pertanyaan gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling bikin kamu bangga jadi orang Indonesia teman Pro 2? Jawabannya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada yang jawabnya karena budayanya, karena makanannya, karena alamnya yang berjibun teman Pro 2. Ada juga musiknya yang beragam juga. Mungkin juga ada yang jawab karena olahraga atau atlet-atletnya gitu ya. Dan mungkin karena keramahan orang Indonesia juga boleh-boleh aja ya, karena rasa bangga itu gak harus punya satu bentuk ya. Bahkan hal sederhana seperti lihat bendera merah putih berkibar itu bisa punya makna yang berbeda untuk setiap orang. Nah, buat seseorang mungkin mengingat perjuangan keluarga, buat orang lain mungkin mengingat masa sekolah, buat yang lainnya lagi mungkin mengingat upacara 17-an bersama teman-teman gitu ya. Dan justru kenangan-kenangan kecil seperti itu membuat Indonesia kerasa makin dekat ya. Bukan hanya sebuah nama di peta, tapi sebuah tempat yang tentunya punya cerita dalam hidup kita. Jadi teman Pro 2, sekarang coba satu pikirkan satu hal gitu ya yang paling kamu cintai dari Indonesia kira-kira apa ya. Dan jangan cuma dipikirin teman Pro 2, ceritain juga ke orang lain gitu ya, biar makin banyak alasan untuk bangga menjadi Indonesia. Dan teman Pro 2, sebelum kita menuju closing ya pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request terakhir di malam hari ini dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Biru Baru yang Kalah Lagi. Kebetulan baru masuk juga ya teman Pro 2 belakangan ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit nih dan FOMO pengen ikutan request juga, selalu ingat Rama ya di Jaga Malam yang selalu mulai dari jam 7 sore sampai menemani kamu sampai jam 12 malam teman Pro 2 tentunya. Jadi jangan lupa juga kalau pengen request langsung aja ke WhatsApp kami ya di 081 11 45 101 6.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: That's why I am rich.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Teman Pro 2, gak kerasa Rama udah sampai di penghujung obrolan pada malam hari ini ya. Ditemenin bareng kamu kurang lebih 4-5 jam teman Pro 2. Dari ngobrolin seputar makanan, budaya, karya anak muda, sampai mimpi-mimpi yang kita punya seputar Indonesia gitu ya. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita bawa di malam hari ini mungkin sederhana, Indonesia adalah rumah yang punya begitu banyak cerita ya tentunya teman Pro 2. Dan di usia yang ke-81 ini mari kita rayakan Indonesia dengan rasa bangga, rasa syukur, dan tentunya juga semangat untuk terus berkarya ya. Rama ucapkan sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga merah putih bukan cuma warna bendera aja ya, dan Indonesia juga bukan cuma nama negara, karena tentunya di balik lambang merah putih sendiri teman Pro 2 ada rumah, ada cerita, ada kita teman Pro 2. Jadi merdeka selalu ya teman Pro 2. Dan lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama di Jaga Malam hari ini. Tapi tenang aja, Rama masih menemani kamu di esok hari. Jadi Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam ya. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dari Jalan Lekar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatihah sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله menjadikan sebuah doa yang disebutkan رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa, tapi doa masalah karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu mempuji Allah dengan segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal menyebutkan misal Asma'ul Husna. Ada sebagian besar umat besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita mempuji Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita masuk kepada doa memohon. Yang disebutkan oleh ulama doa masalah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rezeki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah mempujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan, karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjem HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Yeah.

0: Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah memperkuat satuan tugas atau Satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah strategi terpadu tersebut dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman berdua, NASA resmi mengumumkan penyelenggaraan Max Power pada 7 dan 8 November 2026 mendatang. Ini merupakan pameran publik teknologi penerbangan dan antariksa dalam rangka memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Max Power akan berlangsung di sekitar Kennedy Space Center, Florida, di mana acara ini akan menghadirkan berbagai inovasi penerbangan dan antariksa generasi berikutnya.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda putri Indonesia, Isyana Syahiramida dan Rinjani Quinaranastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana dan juga Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia, Julie dan juga Kiara Torrens dengan 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Senin kemarin. Hal ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Balik lagi bareng BTB, gimana? Kemarin habis lomba-lomba Agustusan gitu kan. Hari ini sudah mulai kerja lagi, atau masuk sekolah lagi, atau beraktivitas lagi teman Pro 2. Biar makin semangat, BTB menemani kamu teman Pro 2 dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini ya. Dan banyak banget nih informasi-informasi terup to date yang tentunya bisa kamu nikmati teman Pro 2. Kita mulai dari berita olahraga nih, datang dari Islam Makhachev yang resmi mencatatkan rekor kemenangan beruntun terbanyak sepanjang sejarah UFC. Di mana kemenangan ke-17 secara berturut-turut itu ia raih saat mempertahankan sabuk juara kelas welter atas Ian Gary lewat keputusan bulat di UFC 330 Xfinity Mobile Arena Philadelphia. Ketiga juri juga menutup laga 5 ronde itu dengan skor 49-46, 49-46, dan 48-47. Catatan tersebut melewati rekor Anderson Silva yang bertahan di angka 16 dan tidak tersentuh sejak tahun 2013. Dan sepanjang karirnya, Makhachev ini sudah mengoleksi 29 kemenangan dan hanya sekali kalah dari 30 laga profesional. Satu-satunya kekalahan itu ia terima pada 2015 dari Adriano Martins dan sejak itu namanya tidak pernah lagi tercatat di kolom kalah. Rentetan panjang ini juga membawanya menjadi juara di dua kelas berbeda. Ia lebih dulu menguasai kelas ringan dengan 4 kali mempertahankan gelar, rekor terbanyak di divisi tersebut sebelum melepas sabuknya pada Juni 2025. Dan juga 5 bulan menjelang, berselang kemudian gitu ya, ia merebut lagi sabuk kelas welter dari Jack Della Maddalena di Madison Square Garden, teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

siapa sangka? Kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada ya. Dan buat kamu fans MCU atau mengikuti Marvel Cinematic Universe, di mana Marvel Studio ini baru aja mengumumkan jajaran pemeran film X-Men terbaru dalam ajang D23, dengan Sadie Sink sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops gitu ya, sama Webbing sebagai Emma Frost, Indi Navarrete sebagai Rogue, Christopher Abbott sebagai Professor X, dan Maya Boyd sebagai Storm. Dan Adam Driver juga ikut bergabung sebagai villain Mr. Sinister. Sementara film ini tuh akan disutradarai oleh Jack Skerer dan dijadwalkan akan tayang pada 5 Mei 2028. Film tersebut juga akan menjadi debut resmi X-Men sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe, sekaligus memperkenalkan generasi baru tim mutan setelah waralaba produksi Fox berakhir lewat Dark Phoenix di tahun 2019. Dan sebelumnya sejumlah pemeran X-Men era Fox juga dijadwalkan akan kembali dalam Avengers Doomsday, tapi proyek ini akan menjadi awal baru bagi kelompok mutan tersebut di Marvel Cinematic Universe.

Solo Lover di Sal PID dengan foto kita blur teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini. Dan informasi terup to date juga datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya teman Pro 2, yang mengirim bantuan berupa 1 ton rendang siap makan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Sumatera Barat, Mah Yeldi, usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mengungkapkan bantuan tahap pertama mulai dikirim pada 17 Agustus siang. Bantuan ini menjadi bagian dari bentuk solidaritas Sumatera Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Rendang dipilih karena bergizi, mudah didistribusikan, dan punya daya tahan yang lama. Mah Yeldi juga mengatakan penggalangan bantuan telah dibuka sejak hari pertama bencana, di mana bantuan terkumpul kemudian diolah menjadi rendang. Di sisi lain, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau juga menyiapkan 5 ton rendang. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, Fauzi Bahar, melaporkan bahwa sebanyak 700 kg rendang telah berhasil dikirim pada tahap pertama. Wah, luar biasa. Ini pagi-pagi bikin hati terenyuh teman Pro 2 ya. Dan semoga dengan solidaritas yang luar biasa dari Sumatera Barat gitu kan, dari barat ke timur, ini bisa menguatkan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang kemarin terdampak bencana. Dan semoga Nusa Tenggara Timur segera pulih teman Pro 2 ya.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.